0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fansia Gema Merdeka. Langsung aja, saya kali ini mengajak Anda Fansia Gema Merdeka untuk berjalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang sangat menarik Fansia Gema Merdeka. Ya, Gua Pindul. Pesona indahnya menyusuri sungai dalam Goa Fansia. Gua Pindul merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jika Anda bertanya-tanya Fansia, apa sih istimewanya sebuah goa sebagai destinasi wisata? Tentu saja Gua Pindul memiliki keistimewaan yang menjadi magnet bagi wisatawan. Dan tentunya wisatawan akan merasa terpesona Fansia Gema Merdeka dengan destinasi yang satu ini, yang merupakan destinasi wisata alam yang lain dari biasanya. Dan kali ini Fansia Gema Merdeka, Gua Pindul ya, juga terkenal sebagai destinasi wisata yang dapat membawa Anda menyusuri aliran sungai tanah yang mengalir sepanjang lorong goa. Sembari menyusuri sungai, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan spektakuler berupa stalagmit

ramai-ramai bersama teman atau keluarga Fansiego Merdeka. Penasaran untuk aktivitas yang satu ini Fansiego Merdeka? Tenang, tetap setia Fansia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrek.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 GFM Gema Merdeka ngetren Vansia Gema Merdeka. Buat yang udah gak sabar nih Vansia, kira-kira aktivitas apa aja bisa anda lakukan di Gua Pindu? Kali ini selain kaftabing Vansia Gema Merdeka ya, ada hal yang unik lagi Vansia Gema Merdeka. Jadi di Gua Pindu sendiri Vansia Gema Merdeka bisa mengajak anda Vansia Gema Merdeka untuk senang-senang tentunya ya. Dan mungkin anda baru pertama kali mendengar mengenai kaftabing Vansia Gema Merdeka, yang merupakan kegiatan penyusuran sungai di bawah tanah yang mengalir sepanjang lorong goa dengan menggunakan bank tentunya. Dan kaftabing ini biasanya dilakukan dengan berkelompok, mirip ya dengan rafting. Ban-ban yang saling dikaitkan bisa dinaikkan oleh orang-orang yang ingin menyelakukan penyusuran sungai. Dan biasanya dalam setiap kelompok ini juga terdapat satu orang pemandu yang akan membantu pengunjung dalam melakukan penyusuran. Dan tentunya penyusuran biasanya dilakukan di sepanjang zona penyusuran. Ada 3 zona Vansia Gema Merdeka di zona penyusuran bagi pengunjung Gua Pindu dengan panjang zona penyusuran sekitar 350 meter dan lebar sekitar 5 meter. 3 zona penyusuran tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 45 menit hingga 1 jam Vansia. Dan tentunya 3 zona tersebut meliputi zona terang, zona remang, dan zona gelap. Pada zona terang juga bisa berenang dengan aliran sungai yang ada di bawah tanah Vansia Gema Merdeka, sangat jernih dan segar ya, sehingga cocok sekali untuk berenang Vansia. Dan pengunjung juga bisa meloncati tebing-tebing dalam goa sebelum menceburkan diri ke dalam air yang jernih dalam goa. Dan tentunya dengan peralatan yang sangat lengkap Vansia Gema Merdeka, tentunya untuk keamanan, karena kedalaman zona-zona ini berkisar antara 5 sampai dengan 12 meter.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend fans dia Gema Merdeka. Kali ini fans dia Yayasan Dwi Jendro ya. Jadi Universitas Dwi Jendro fans dia Gema Merdeka dan Pasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik ini, pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendro siap menjadi pilihan terbaik, tentunya dengan berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendro Fansiaga Merdeka dengan 5 program studinya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Jadi didukung ya dengan fasilitas yang sangat lengkap Fansiaga Merdeka, tentunya dengan pembelajaran yang memadai, dosen profesional berpengalaman serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Jadi kampus ini Fansiaga Merdeka berkomitmen ya mencetak lulusan kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo Fansiaga Merdeka gabung sekarang juga bersama Universitas Dwi Jendro Denpasar dan tentunya wujudkan masa depan yang gemilang Fansiaga Merdeka. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk lebih lanjut langsung aja deh di klik Instagramnya ya di @yayasan_dwijendro atau melalui 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendro, unlock your potential, shape your future.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih?

97.7 FM Gemerdeka Ngetrenton terasa sudah pengunjung ajangnya Tirama untuk edisinya hari ini Fansia Gemerdeka. Dan kali ini saya akan menyapa dulu nih masyarakat benua Kuta Jimbaran Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya untuk Anda Fansia. Bagi yang butuh banget cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, selalu bagi satuan dan segala kebutuhannya Fansia, jangan ragu ya untuk menghubungi Bali Stars Jimbaran yang berlokasi di Jalan Uluwatu 2 nomor 2 Jimbaran. Telepon kami di 0361446388 atau bisa melalui WhatsApp di 081-9160-32774. Bali Stars ada di Bali, Jawa, Lombok, dan di mana lagi Fansia Gemerdeka ada printing sebanyak ini. Jeket kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Akhir kata saya Kak Sofia pamit Fansia Gemerdeka, dan tentunya sudah siapkan saya menemani Anda di ajangnya Varia Pulau Dewata.

Selamat pagi para pamirsa Hidudani sarang sami anu sedaya mamardega ding dijajah magena semak dimangkin muali sakang bagi Supratman sada ulung sapat lantai duren pasar Bali Cidang Jaya Kumara sido tangkil malih ngiring Hidudani ring gelaran acara varia pada wata dalar gantu tetap ring frekuensi dedang sia ada sapitu nanggu pitu FM. Hari Hidudani senam tering desa ring kota ring sejebah jagat Bali. Kalau entering luar perdebatan, engkau sen merasa diambilin santai tiang. Pagi tak kena rajang, engkau tengkirang punapi. Sampun ikut taler, kantun ke siang tu ide sang yang bidiwasa. Ingih para pemirsa, pina ke puruan ingatur. Di tiang pahing teracara yang terlali, ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi sampun matilar ngiatur nanti dari ngido dani hu anda ngajum sekah pedidi nge nyana dari ngajum tu bu jelek nih ya ngajum oh ya suud ngajum ya langsung nganyut tu gitu tu bu jelek nih ya ngajum lu wong nih ya nyah ya sana terus ngajum aja entau nih nyut tu nih gih Aduh, ya mudah-mudahan nih kira dan nanti tiang sana sampun pada bergabung iring kanyakan galak di mangkir ngiro dan nanti tiang yang lagi pada sibuk ya tempat ring tempat aktivitas tuwe mudah-mudahan sampun merasa terhibur dan tambah semangat iring tidak ngiro dan nih ring gelaran tuwe variabel dua tas sambil nyantau spesial nyabran rakina sana cara wanda ada star ya sampun siaga malih.

Tinggi layang-layang ya sampun si de aturan ditaring itu dan nanti tiang ya sampun makwe juga sana sampun ngeranjing matur su semua kumantan ya niki wenten sana sampun mulai pakde parwate ring alamat rumah mungkin niki nge tidak kemana-mana apa kemana-mana niki ada aja de soka dewa boncu lo suat ini ring renang karangasem kelanturan tuh dek jokan nge matur su semua jinala penampi gatre di lengkong reng taman nebian semua ketut mariana ngurak endu ada juga mang ekstra reng batu bulan sarang gede saputra jaya sampun juga ngaranjing matu semua komandan inggi dadane panstagama merdeka wentan informasi panstagama merdeka sami kalau mau punya target bulan puniki jangan cuma target liburan atau beli gadget baru coba bikin satu target yang lebih jangka panjang yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi dan bebas biaya asprisial. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, nah program puniki membantu Idodane Panstagema Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga melalui DP 1,78% dan DP mulai dari 1,7% nggih dan diskon unit hingga 17%. Lantur diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer nggih makadinya nih di Sinarmas lan diskon hingga 17% Agung Podomoro nggih di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutera di Padi Gotan Hegs diskonnya nih 17%, Agung Sedayu 17%, Paramon Gading Serpong dapat voucher cashback hingga 450 juta. Forum Petals cashback hingga 50 juta bebas biaya PPN, DTD, dan masih banyak lagi program-program menarik sane siosan ye. Niki periode program sampai 31 Agustus 2026. Informasi lebih lengkap hubungi BRI.id/BRI

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ

Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto perjalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasatnya harmoni gen Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller nasatnya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan nasatnya.

Inggi sampun aturan di tanya dani, tiang rindu nge, tiang juga rindu dengan gemar merdeka nge, terus libur kan penyiaran makin gak nyetan. Terakhir kemarin kan dan nge, sebentar di tiang sana, sampun mewali bergabung, bentan kak Ketut Mariani, ya penampi gatra, Haji Mangku, sedang nini Mangku, tita nikiring telikup gianyar, kak Gauri penampi gatra, ngelantur mali, dan Kak Dania nggih, ada Dong Dharma, ada Mas Sri Ulakan, ada Maleh, Ibu Pionir yang ngetan ubur, Bu Ayuna ke kabar niki yang lagi mepet-mepetang bayu niki netang-netang bayu bosan sibuk nggih. Ada Mama Rista Rasti juga nggih. Ada Kak Okoh ke kabar Kak Okoh. Beki Kak Okoh geus ndek malem nang di dapur tiajak kalen di tengah. Iya, salib di pengkolnya gitu raga. Nggih Kak, semua Kak Okoh, Kak Alden juga nggih, ada juga Mama Indri, Maiko nggih, semuanya sementara-sementara di yang lagi monitor di Banjar Samu nggih nggih. Tercingak penyiar licak-licak di rumah selama niki dah aja sing siar penyiar nih. Punya rapor ini yang enggak dapat nih. Nggih, gereng sama-sama sibuk. Nggih, mulai tempat siapa-siapa di yang

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi dengan enak nyen genden ge sampun cide mati laraturan titiang ada Leli Leliana ge Erin Leliana ring batu bulan kada Rina ring warung Rini Rani Topati Budi Masih ring kacagan ge penapi gatre tetap bergabung jarang titiang Riki lanter male wenten Bu Edi ring sedang sik semua Bu Edi ada juga Tuari ge ring ketewel ring Marteng niki lade makin ke ketewel ragan ngungsi nyapo dah leng ngungsi ke ketewel. Nah kenal jak dagang uyah di tewel ragane makin rike ragane tu hari ni dan wendan ge sik sembah. Ada juga lo Eriani ring Teguh Angsri ring Tabanan ge Batu Riti peniki ada juga beli Made Boni di kinge tetap semangat bergabung ring kenyakan galah kadi makin kasih semua ke Alden. Ini monyeh udah Alden dicari bo man ngoto jani bieni ngang radio kruyuk celeng ditebok eh adi celeng ruyuk siap ngruyuk gitu dah sengal-sengal kadi celeng nesing bahan sama kayak ngga Alden ngkul nih ngang jayo kemarau siaran celeng kuna ngruyuk dah sing penyiar simpat ngga area ada udunuk gitu segitu gak benoh gitu bener. Celengnya ngeruit, kita kucet ngeruit kali. Benyai mana benyai. Gitu dah semangat, turun di tiang.

0: Inggi pada-pada punya inggi sampun mantilan minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Inggi minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Inggi untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan buat untuk keluarga. Ngaranyanya juga gampang, wenten ring cabang apotiku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodane. Wenten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, toko obat dunia sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, apoteki Parma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, apoteki Parma Panjer di Jalan Dukar Pekerisan 60B, apoteki Parma Sonur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di apoteki Dasidi Karya sana mengenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Weh, dah bengkong?
1: Jok ngoyong ke Juma?
0: Tetap, celak 97,7 FM. Gemah Merdeka Ngetren.
1: Ada acara The Star Jani.
0: Dah setemang terlaris. Gelaran nyabran rahina.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Ye, yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
2: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake Tut, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
8: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
0: Bestar, dasar tewang terlaris, gemar merdeka.
9: Posisi Destar, kamu.

0: Inggir dan Evan sejak memerdeka sarang sami ring destarnya dasar teman terlaris ring posisi nomor daseng ya sampun katur sampun peragi sarang-sarang Budi Arse hantu tembangnya nih Wanda bahagia ring destara minggu makin di tanggal 15 Agustus 2026
1: sisi destar kaping seal.
0: Ya, lanjut ke posisi nomor sio ring destarah minggu makin wenten de uling ya, untuk judul tembangnya ni wantah pahlawan buaya.

0: Ingering puisi Sino Marsiang ya, sampun lewat tembangnya nih pahlawan buaya dek uling ya, untuk menyambut tahun ajaran baru masih ada promo untuk kita semua ya, dan penawaran-penawaran terbaik untuk Ido dan Lentit yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 nggih, dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard harganya nih cuman 3 jutaan kumanten. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Penexu dengan harga yang terjangkau mulai harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Terus celak melepisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami ya, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop ya, dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.
1: Posisi Destar KP.

0: Ing edaran de pan sijak mamadeka sarang sami sanekari gabungan tawi sanewawu gabungan ring gelaran dewe wanda variab ledewata nggih ring gelaran destar jase temang terlaris na sampun piragi di wawu ring posisi destar markotes ada Tri Puspa anto temangnya ne wanda jegeg ngende dilanjutkan lagi sedurungnya nih.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Dan nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
10: minyak gosok, cap tunggal.
9: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
10: Minyak gosok cap tunggal.
9: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
10: Ya minyak gosok.

0: Ingir dane panis jagema madega sarang sami pagal tresna nggih made ade sampun katur sampun geregi sarang-sarang wentan ring posisi destadwe nomor 7 ring minggu mangkin nggih. Mudah-mudahan dodane di tiang sering menjago ke tebang puniki tembang dewe sampun melejit dan langsung male ke posisi nomor 6 sedegerangan sarang indumun.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: ને મારો જાન.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Posisi Destar KPR.

0: Inggirudan Evan setia kemerdekaan sarang sami ring posisi de stadion nomor 6 ye sampun katur sampun peragi sarang sarang puniki Rudiawan atau tembangnya Evan dah bantu lewat doa
1: posisi de star kapeng 5.
0: Iya alina bisa duwe ring de star minggu mangkin Wendan Budiarse atau judul tembangnya Evan dah pelengkap cinta.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Besta, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
6: Posisi Destar Cup.

0: Inggih dan Evan sih kemana dengan sarang samiring posisi the start way nomor 4 nih sampun si dua mentilar di wawu Wanda Adi Lahang ya penembangnya nih dan Ode Mahendra dilanjutkan mali ke posisi
1: posisi the start kaping 3.
0: Iya nomor 3 besar dua ada pahlawan pengganti 2 Pompei penembangnya nih.

0: menggiring posisi runner up nggih, dan Dika Pagraki bersama si Krisna nggih. Sampun modelar bareng-bareng nggih, piragi sarang peniki andok tembangnya nih wanta beli made. Nah, siapa gerangan ring pemunca ring desta dua minggu mangkin sarang indumun.
1: Hai guys, gua Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Bestar, dasa tewang terlaris, Gema Merdeka.
5: Jawara Desar Rahina Mangkin.
0: Ingrid dan Iban sudah kembali merdeka sarang sami Made Gunawan bersama Ani Suryani nggih. Pindah ke pemuncak ring desta dua minggu mangkin sing dan mat nggih. Marapan penembang peninggi ring posisi pujak tangga dua ne. Ada iki benda numun desta pacang ngelantur ring rakina sani sara sani pacang rau. Selamat bermalam minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans setia Gema Merdeka. Siang hari ini edisi 15 Agustus 2026 kita sudah kembali di ajang Potlot Potret Lagu Indonesia Top, tentunya bersama saya Wina Kristina.

Kuwasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

Siaga Merdeka, informasi kita siang ini dari Universitas Dwi Jendra Denpasar itu masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Jadi bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut ikuti di Instagram @yayasandwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, step your future.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita

0: orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97,7 FM itu dia tidur siang. Waktunya tidur siang ya. Sambil tidur siang pastinya asik banget kalau dengerin lagu-lagu koleksi 97,7 FM.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Satu lagu Fans Diego Merdeka, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Sudah tahu Tuhan kita berbeda gitu ya. Terus kalau berbeda gimana nih? Mau dilanjutin. Baiklah Fans Diego Merdeka dari Vitalik. Sini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Setelah tadi ada Agnes Monica dengan satu lagu Matahariku, kita sambung lagi dengan lagunya dari Mahen, Pura-Pura Lupa.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 97,7 FM Fansia Gemo Merdeka Tulus dengan Teh Hijau sudah mengantar kita di acara Potlot ya, masih dengan saya Wina Kristina. Kita sambung lagi dengan lagu miliknya dari Leto.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 97.7 FM.

97,7 FM Fanstia Gema Merdeka Ngetren. Informasi selanjutnya untuk Anda dari Elizabeth ya, ada Elizabeth Internasional, ada promo isi Merdeka Agustus 2026. Jadi buat Fanstia yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International? Kampusnya di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ILE USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas pilih masa depan kalian. Jadi di bulan kemerdekaan ini Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo isi Merdeka. Saatnya memerdekakan berkarya, raih impianmu buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Yuk ambil kesempatan pertamamu sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini hanya sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 97.7 FM.

Baiklah fans Tia Gemau Merdeka, potlet kita akhiri dulu sampai di sini dengan satu informasi dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan untuk menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Jadi minyak gosok cap tunggal ini cocok untuk para olahragawan dan bagus untuk kerokan, juga untuk encok, sakit boyok rematik, dan banyak lagi. Adapun alamatnya untuk mendapatkan minyak cap tunggal itu ada di Apotekku Batu Bulan, yaitu di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, Apotekku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar, Apotekku Teku Umar di Jalan Teku Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, Apotekku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Dek, nanti nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang Fansia Gema Merdeka. Hari ini bertepatan tanggal 15 Agustus 2026 ya. Kita sua kembali di acara Halo GM, yang tentu saja bisa ada ikuti di 081-55-8977. Sementara itu untuk Fansia Gema Merdeka, lagu-lagu yang kami tayangkan untuk di Halo GM kali ini sudah ada ya di status WhatsApp kami, dari Adrian Kalib 2001 kali, Alvin Jo Iman Tak Sama Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini, Drive dengan lagu Bersama Bintang, Eren Takkan Pisah, For Evans yaitu Serana, Giselle Pencuri Hati, Juicy Lucy Lampu Kuning, Leodra Tak Selalu Memiliki, dan Noah Yang Terdalam, juga ada Tulus Monokrom. Baiklah fans setia Gema Merdeka, untuk itu kita bakal langsung saja untuk menjumpai dulu yang sudah ikutan ya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina cantik.
0: Selamat siang Mbak Miniasi.
1: Ya.
0: Oke, mau request
1: apa kabar Mbak Wina?
0: Kabar baik nih, Mbak Mini gimana kabarnya?
1: Sama juga Mbak Wina.
0: Oke.
1: Cuacanya cerah Mbak Wina.
0: Cerah ya?
1: Ya, secerah hatinya Mbak Wina.
0: Oke, mau request.
1: Mau lagunya Noah ya?
0: Noah.
1: Salam.
0: Oke, sudah saya siapkan.
1: Salamnya buat semua penggemar Merdeka yang lagi
0: mau.
1: Mbak Wina, selamat bertugas. Terima kasih. Salam Merdeka ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Gema, gema, gema. Perfect.

0: Oke, Fansia Gawa Merdeka, lanjut lagi kita temui yang sudah di sini. Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Wina.
0: Selamat siang juga dengan Mbak Lastri ya.
1: Ya, dari Belayu.
0: Belayu Tabanan. Oke.
1: Apa kabar, Mbak Wina?
0: Baik, terima kasih. Mbak Lastri, gimana juga kabarnya?
1: Kabar baik juga.
0: Oke deh. Mau request lagu apa nih?
1: Bersamamu.
0: Bersamamu. Bersama bintang. Bersama bintang ya.
1: Ya.
0: Oke. Mungkin mau kirim salam.
1: Salamnya buat Mbak Wina yang lagi tugas.
0: Terima kasih Mbak Lastri.
1: Makasih waktunya Mbak Wina.
0: Iya, sama-sama. Ini lagunya Bersama.
1: Bye-bye Mbak Wina.
0: Bye-bye. Ini lagunya ya. Bersama bintang.

0: Pansiagama Merdeka menyambut tahun ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai 1,5 juta dan laptop Axio harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai 1,3 juta dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard harga cuma 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit. Aku laku dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lainnya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Mau tanya silakan WhatsApp di 0812-3931-7686. Sekali lagi, +628-1239-317-686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: get freaky now.
1: Baiklah fans setia Gawang Merdeka yang mau ikutan, kita tunggu lagi di nomor kami 0851 081 55 8977.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat siang, Ibu suaranya kencang sekali, Bu Putu.
1: Iya, padahal nggak keras-keras, kawinnya dikit loh, semua bilang kencang, malu jadinya.
0: Gak apa-apa, semangat kemerdekaan ya, Bu.
1: Iya, merdeka, Mbak Wina.
0: Oke, merdeka juga, Bu Putu. Mau request lagu apa
1: Iya,
0: ini?
1: jadi yang ku inginkan ya.
0: Yang ku inginkan.
1: Udah.
0: Oh, yang terdalam itu?
1: Ya.
0: Udah tadi diputar.
1: Apa pilihannya yang perih itu udah?
0: Takkan pisah, iman tak sama, lampu
1: Ya, takkan
0: kuning.
1: pisah dah.
0: Oke. Ya.
1: Spesial buat yang cantik cuap-cuap di sana, Salam Merdeka yang ke-81, semoga sehat selalu dan cepat.
0: Oke, terima

97,7 FM Fansiago Merdeka. Halo semeton wajah motor, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nemarjan. Wajah motor Nemarjan @ Yamaha Bali.

0: મારો જાન.
1: Baiklah fansia Gema Merdeka, kita bakal lanjut dulu untuk mendengarkan sebuah lagu dari Batas Senja.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, kita lanjut lagi. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira Bukit Jimbaran.
1: Gimana kabarnya Mbak Wina?
0: Kabarnya baik, terima kasih.
1: Kemudian siaran siang ya?
0: Ini kebetulan siapa yang siaran ya? Nggak bisa. Radit kalau nggak salah.
1: Ya, yang mana ya lagunya? Dengarkan Curhatku ya.
0: Dengarkan Curhatku. Yang mana itu ya?
1: Elvira.
0: Oke. Dengarkan Curhatku. Oh iya iya iya. Special edition kayak sekarang ya. Viratel. Iya iya. Iya, iya.
1: Mau kirim salam buat Gus Bawel. Yeah. Bu Kadek Ratna, Miniasi Teman Luos, Dadung Dharma, Luos Partini, Kadek Ariati, Kadek Supide, okay. Bu Made Martini, Made Marini, Kak Odeng, Kak Dania, sama Dinik Dania, dan semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mak Wina, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.

0: Oke, Vanestia, Gawang Merdeka, sorry banget ya. Jadi list yang tadi diputer itu ternyata yang tanggal 16. Sekarang special edition Viratel ya. Jadi tadi sudah saya putarkan. Nah, ini udah ada yang nunggu. Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Wina.
0: Selamat siang. Siapa nih ya?
1: Siti di Maruti.
0: Oh ya, suaranya kencang banget, Mbak Sri. Mbak Sri Morak.
1: Siti.
0: Oh ya, Mbak Siti. Waduh, Mbak Siti kok ngegas.
1: Mau request Mbak ya?
0: Oke, Mbak Siti.
1: Pelan.
0: Mau request lagu apa?
1: Yang perih, perih.
0: Perih, oke. Wah, lagi perih kayaknya nih.
1: Kepedesan makan ayam.
0: Oh, pantes. Perih apa pedih sih?
1: Perih, perih.
0: Oh iya, perih. Mbak Siti boleh enggak ngegas?
1: Enggak, memang begitu suaranya.
0: Oke deh Mbak Siti, mau kirim salam mungkin?
1: Buat Mbak Wina aja.
0: Makasih loh.
1: Iya, mau cuap-cuap ya.
0: Oke, ini lagunya.
1: Yaudah,
0: bye-bye. Ini lagunya Mbak Siti.

0: Baiklah, itu dia satu lagu Perih miliknya dari Viratel juga, special edition nih ya. Oke, selamat sore. Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore.
0: Dengan siapa?
1: Luswartini di Pempatan Rendang Karangasem.
0: Luswartini, oh cantik sekali.
1: Oh, makasih Mbok. Mboknya juga cantik.
0: Iya, saya lihat foto profilnya. Mau request lagu apa? Ada di mana tadi?
1: Di Pempatan Rendang Karangasem.
0: Jauh ya.
1: Ya, jauh dikit.
0: Cuacanya gimana di sana?
1: Panas? Cuacanya panas ini.
0: Sama. Oke, Mbok Ilo, mau request lagu apa?
1: Lagunya Seandainya masih?
0: Seandainya belum diputar. Oke.
1: Oke. Salam buat Putu Wira ya tadi. Makasih callingannya.
0: Oke, iya.
1: Terus buat GM semuanya.
0: Ya. Itu aja.
1: Ya, buat Mbak Wina, makasih ya.
0: Terima kasih juga Mbak Luswartini. Bye-bye. Baiklah, Fansia Gawang Merdeka. Saya juga mau ketemu buat GAC yang ada di Sukawati. Malu-malu meong ya, gak ikutan on air.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Gema.
1: Gema.
2: Gema. Merdeka.
3: Baiklah, 97,7 FM. Sebelum saya akhiri, saya temui satu penelpon lagi. Halo.
4: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Wina.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
4: Bea Rahmawati Singapadu, Mbak Wina.
3: Oke, Mbak Rahmawati, mau request lagu apa ini?
4: Bersamamu.
3: Bersamamu. Mm-mm. Udah.
4: Salamnya buat Mbak Wina aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Wina.
3: Terima kasih Rahmawati sudah ikutan. Kita akhiri dengan satu lagu Bersamamu di Halo GM. Stay tune terus untuk kita berdangdut.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih lanjut lagi kali ini di acara Formula Dangdut, tentunya dengan Sabina Christina ya. Oke, mengajak Anda bergoyang dangdut di hari Sabtu kali ini. Silakan yang mau join boleh-boleh aja. Kalau tadi udah dibuka dengan satu lagu, jangan lupa bahagia. Meskipun sakit tetap bahagia ya, tetap mengucap syukur. Ya, waktunya kunjung pacar nih, Fanstia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fans ya, Gawang Merdeka, kita sambung lagi dengan lagu dari Uut Permatasari, Dinding Pemisah ya. Doping SBSDC di Gebagan Kayu Bihi. Selamat sore ya. Kemudian juga ada Wayan Lastri di Tabanan. Sore Mbak Wina cantik. Wayan Lastri Belayu Tabanan ikutan Jawa Barat.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Sembilan 7,7 FM.

Kevin Setia, Gema Merdeka. Sebelum lanjut lagi, kali ini dari Yayasan Dwi Jendra. Yayasan Dwi Jendra, Universitas Dwi Jendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut ikuti Instagram Yayasan Dwi Jendra atau hubungi 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.

0: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis ah.
2: Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya.

Oke, selamat sore. Saya akan kembali ketemu dulu Siti Maruti. Siti di Jalan Maruti. Sore Mbak Wina, puterin dong Geol Mujairnya Ayu Ting Ting. Geol. Abah Wastali sama pelanggan Gianyar juga selamat sore Mbak Wina. Selamat bertugas sampai tuntas. Ketut Adi Dharma. Sore Ge Wina dari kawasan Pupuan Tabanan ikutan mau request lagu Atas Nama Cinta. Lagunya itulah, lagu-lagu dangdutnya itulah. Baiklah, untuk Anda kita langsung saja dengarkan lagu dangdutnya ya. Tadi dulu saya masih cari dulu nih. Foldernya banyak nih. Lagunya jadi banyak juga. Yang manakah yang saya putar? Tadi ada Tanpa Batas Waktu ya.

Kayak gimana fansnya Gema Merdeka? Itu dia, Cikini Gondang Dia. Kita akan sambung lagi untuk menghibur Anda di sore ini. Saya mau request dulu. Saya gak tahu nih yang request dengerin siaran saya apa enggak gitu ya. Karena lagu-lagunya yang di request itu lagu Indonesia gitu. Mungkin sekedar aja kali ya. Gede Sedit di Sale Abuan Susut Bangli, Indrawari Mancawarna, kemudian Miniasih yang ada di Luwes Tabanan juga. Oke, kita sambung aja ya fansia Gema Merdeka untuk mengajak Anda kembali mendengarkan lagu lainnya. Lagu yang saya pilihkan sekarang Via Valen ya, Mantan Tersayang.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: selamat ya sambutan ketua panitia.
1: 97,7 FM itu dia lagu dari Denny Cagur, Goyang Bang Jali. Kita sambung lagi ya untuk Anda Fanstia Gema Merdeka dari Vitalik. Nih Vitalik ingetin lagi Fanstia, sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup 2 kali saja. Fanstia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok tunggal.

97,7 FM Itje Trisnawati dengan satu lagunya Madu Merah. Kita akan lanjutkan untuk Fansia Agama Merdeka. Informasi datangnya dari Balistar Sesetan ya. Untuk masyarakat Sesetan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu hubungi Balistar Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan, sebelah Apotek K24 Sesetan, telepon 0361-722-2226 atau di WhatsApp 0817047431. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini?

97,7 FM, Fansia Gema Merdeka. Baiklah, kita akhiri dulu nih jumpa kita di sore hari ini lewat Formula Dangdut ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan. Dan stay tune terus untuk mendengarkan lagu-lagu Bali bersama Beli Jaya Kumara.

Selamat sore para pamirsa Idudani sarang sami pansiaga Merdeka ring di Jejemegena sarikan dimangkin kanten sakeng Megsu Pratman serta ulungan sopat lantai dari pasar Bali di tiang Jayu Kumara sido tangkil nyarang Idudani ring gelaran acara temu sawitre nggih ngawet gelali memangkin ngantos puput gala pitu wengi male bos-bos hari Idudani sane sampun pada gabungan bangi tidang sedo kenak ngipina kopur wani ngatur Tidiang pengacara intan lali ngaturan pengasun karo pindah ke pemuka acara Om Swastiastu.

Tinggi sampun kawitan di tianggi, sing canda-canda, tidak bermain dengan cinta, nggih. Nggih, mudah-mudahan iki undang-undang di tiang, sane sampun nyarangin, nggih, tidak pernah pindah frekuensi, jauh pokok dengan ngencel, nggih, di 97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren, sampun merasa terhibur kemantan, dari kala kari ngelantorang aktivitas, pecang lembur, kendar, nggih, dan sane sampun pada istirahat, mungkin ada persiapan untuk bermalam minggu bersama keluarga, sampun metaki-taki, kita yang sampun posting, silakan yang mau gabungan silakan jelek nggih, di WA juga ada, di FB juga ada. Sukma Wenta Nindra Wari Manco Warno Cok Permana Sukawati Gus Haji Maco sana menteri semua ba eh semua dah semua Bandung benar bersemua semua Bandung. Konslet ji, konslet ji. Mata belum begitu normal ji. Niki keadaan terpaksa saya harus ke studio niki. Aduh, keadaan terpaksa ji. Tidak ada siapa-siapa. Aduh, dan juga Mak Wina yang di bawah niki. Nak ngemem nang gabah dan lain sebagainya dari boleh gitu niki Mak Wina dia mem niki. Senior senior ni konyang turun gunung kan gini gini, ingi sama saya bisa kan dan gini. Mak Wayan Lastri reng tabanan Pak Cahya bagus tanget, ya suk semua. Benten dalar Mak Wayan Bur hari ini, ya suk semua Wayan Bur. Sampun juga masuk, nih ketembang muali biasa sarang.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, ada datang dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Inggi dengan nang endah ya, sampun lewat tembangnya nih, lanturan di tiang. Kak Oca, pernah pergi gatra Kak Oca, pun semangat malih nih, ada Kak Okoh di tiang, ada juga Kak Alden ya. Ada malih Gus di Agus tua di Abing, merahajang sorry komandan, sakeng pejeng, wayan kemenu, ngelantur, wenten nang oman, ayuk bintang nau, ring batu bulan, wayan kasih. Madirudut, ada juga de apong, pernah pergi gatra, ngelantur, wenten nari, dinamika ke sarangin Made Hendra Saputrang ya, Evan juga sama Evan, ada juga Wayan Saboyase ya, Rajang sorry kali gabungan Riki Muali cara damkar.

sampun juga gulan metiler lanturan titiang dodane enten male botung ya yang pedang sambian butuh sutar ya lagi gabungan lantur enten martini niwayan nyarengin rajang sore kumanten dengan santrana sampun juga bergabung lantur wali Aris Sanjaya pariring suka jiwa Haji Toling isuk semua panjapa ke sarangin Wayan Sudibagil ya rajang sore Pak Yan dicari napi atau di mana nih pulas-pulas lagu bandut malunge baru mulai yang dasang pas sayang ya kurang nih Pak nyeburung soalnya dalam sajan ya san kita Pak Yan. Yo, kini Beta Lake sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Beta Lake-nya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Beta Lake di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Nggih, sampun sida metilar nggih. Demang manis pisan. Bas sangat percaya. Ye, setelah percaya ternyata sing buat tiang. Pedalam niki makane percaya tu simpen genjang pada nang sekat genjang malu. Nyenawang seget disaget kengkiannya sandi mak ben sekat kita model ne. Ayo kelinci pernah pigatreng lantur wentan Dayu Radmini ada juga Ketut Ari Suginadinastra. Meh ada ne. Cak atap dari besi nenging kan di madan penyiar memaco sing medawa madan penyiar kurap geng rako seger nge penampi gatre pade parwate ada Ari Penati ada Ga Inang nge ngurah ayat oyot nge kabar rah segar lah mudah-mudahan sehat nge duk tembang muali sampun siaga kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi untuk Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat dengan kena hidup dan nih.

Inggih, dising buat tiang nggih sampun lewat temangnya nih lantaran tidang domon Arya senal jepit penapi gatel beli Arya. Oh pangkito benar luang-luang benar bertimpal jadak jokan. Jua senal sik meli ben sik gitu nah eh. Tuh mau tukar polos atau nak beli banyak mak kena joang gitu. Ada juga Mbak Made Martini ngelantur Wendon Love Swartini yang pembatar renang Karangasem nganang Oman juga nge sampun bergabung ring galah kadimangkin. Ada Lo Eriani seneng Wendon ring Tegahang Sri ring Baturi Titabanan juga sampun ngeranjing matur suksemu kumanten.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema
4: merdeka.
5: Pukul 6 waktu

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success jadi mudah.

Inggir dan neban sih aku mampir dekat serang sami rewas mark yang puja trisan jagi gelaran dewe wanda tembus sawitre lanturan titiang ngantas puput gala pitu wengi male bos bos ngerti tangga turang suksema wenten pandai tombong nak seroka dan nadayan gemrung ye lantur wenten mau mini asih ring tabanan luwes dayu biang canang juga ring batu riti menigi lantur wenten ketut jenny kasarangin sementara titiang Bapak Kenten, Bapak Tegak nggih reng Ganapura, ada juga sementara titiang Dek Wireng nggih penampi gatre sareng Rumi Arte, Pak Lam kabar Pak Lam, sampai menitor nggih. Men siaran sore niki kena aja pagi kan Bu. Ada juga sanema pasengan Pak Ngurah reng Pipit Permai, ada Ayu Lestari reng Batu Bulan juga sampun nyaring titiang matusuk sama kumantan reng kenyekan galak adi mangkin reng gelaran dewe wadah temu sawitre.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Nge jam gede jo. Ah, mudah-mudahan iki rodone sareng sami sampun merasa senang terhibur ing sore kadhe mangke ireng ditian ing gelaran duwe temu sawi treng nggih. Wenten derina ring warung Rini Rani nggih, salam sareng beli jumbo kan kabar niki. Yang jumbo tuh nak gede ini seken ya beli jumbo ini gede ini nanya cenik kan sareng beli jumbo. Ada Pak Nyoman, ada nggih penapi gatre Pak Nyoman, cereng-cereng nongan, ada juga Mbok Made Gampil sarang Pak Prode yang di tiang peniki, Rahajang sore kumanten, lanturan titiang wentan Dian Marisa ring abian semal nggih lantur wentan panik kecil kengken kabar nggih. Tetap semangat nyadangin titiang. Wenten Malis, sementara-sementara tidak sana sampun munggah, sampun makweh juga terkoling dan ada yang tercecer nih. Pak Peka Ega, si semua Peka Ega jero tunjung juga ke sarengin sana mau pasangan Eka Wati, Bu Lingling, ya Bu Putu Keboywo, pada Bigatre, Ketut Sudiartini, ingin Rajang Semang Kuma, Semang, Rajang Sore, Sakeng Candi Dase, penapi gata duwe candi dasa pun sambung candi dasa nganginan bende ada dong darmo nge ringis manggis karangasem lantur ada lo sutriani lantur wenten sri ulakan ken kabar niki tetap semangat nge sampun siaga male cinta terlarang
1: sayang. Setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini lupakan aku, karena cinta kita, cinta yang terlarang.

Tinggi kopi cuma golo di sisi ya sampai lewat kantor yang Indodane selamat sore wentan made partner ya sakeng tabanan margotua ya sampun juga masuk ring kanyakan galak kadi makin kelantur untuk semeton titiang sane mo pesengan doping SDC ada siri niki aduh siri niki. Oh, Wayan Bajreng nggih. Kade Widiani ring Canggu ada sendal jepit. Matur sumo kumanten. Lanter wenten Ibu Ayu ring Kenyiri, Agung Senjaya ring Keramas nggih sampun juga masuk Yande Kliki ke sarengin Wayan Setiari nggih, Nini Gea Adiang puniki penapi gatra ada Yuni ring Kebung Sidemen Karangasem Mari Petano, ada juga Putu Sutar nggih sana wenten ring penapi Bal, ada Yoga ring Bayong Cere, ada Made Sudanti nggih. Penawi gato duwe Wali Tembang sampun siap katur ring Indodane piasang sareng.

sampun pelengkap cerita Ibu Diarse, sampun lewat tembangnya nih, niki wenten Pak Yan Sukreng ya, ring pejeng, ring tampak siring pun api galtra beli Clio, dada mali, semedan didiang Bu Sari ring canggung ya, sampun juga masuk ya, dua ninggala, sampun dam daging mali, riki bandan dumun, titiang nyarang itu dani, ring gelaran duwe, temu sawit racara duwe, untuk ada didiang untuk para santi om, santi, santi, santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Sudah kembali kita di Anjang Sana Udara hari Sabtu malam Minggu 15 Agustus 2026. Dan sudah tentu saya Wina Kristina setia banget temani Anda di sini sampai nanti jam 9 dilanjutkan juga dengan himbauan malam ya. Oke, Fansia Gema Merdeka, silakan saja mau ikutan di Facebook, Instagram, atau WhatsApp.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Itu dia sebuah lagu dari Liodra, Tak Selalu Memiliki, ya, Fanesti Agama Merdeka. Oke deh, kalau gitu saya akan lanjut lagi untuk menyampaikan informasi datangnya dari Elizabeth. Promo isi Merdeka dari Elizabeth Internasional. Fanesti ingin bekerja di Five Star Luxury Hotel atau cruise line, ya, atau yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri. Sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ILA USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas, bebas untuk memilih masa depan. Jadi di bulan kemerdekaan ini Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo isi Merdeka. Saatnya Merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran bulan ini. Ayo ambil langkah pertamamu sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Sembilan 7,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 97,7 FM ya, Fans Tiago Memerdeka. Kita sudah dengarkan lagu di Anjang Sana Udara, semoga terhibur adanya. Dan untuk berikutnya, saya mengajak Fans Tiago Memerdeka untuk kembali stay tune. Dan kita bakal sama-sama ikut di Slip Sepulangkah Indonesia Pop.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 28 Padenpasar Bali ya. Kita sua kembali di ajang Slip Sepelangkah Indonesia Pop untuk edisi 15 Agustus 2026 dan sudah tentu saya menemani Anda di sini. Fansia Gema Merdeka, sebelum kita mendengarkan Slip hari ini, yuk kita sama-sama dengar dulu flashback kita minggu lalu.
1: Kini saatnya kita ikuti Slip 10 Langkah Indonesia Pop. Slip minggu lalu, posisi 10.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: UFM Gemah Merdeka Ngetrend posisi 10.
1: Baiklah fans setia Gemah Merdeka, kita mulai saja untuk mendengarkan posisi ke-10, Delantis, Jangan Terlalu Posesif.

0: 97,7 FM Pansiago Merdeka. Pasti inget ya dengan lagu tadi. Ya, lagunya The Naif dengan Posesif, tapi kali ini kita dengarkan Delantis. Baik, kita bakal sambung lagi di posisi yang ke berikutnya.
1: Posisi 9.
0: Posisi 9 di sini ada Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.

0: Tujuh FM, Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 8.
1: Baiklah, kita lanjut lagi ke posisi 8. Kali ini suara khas Nicky Baker ya, dengan lagu Sumpah Mati.

0: posisi 7.
1: Ya fans setia Gema Merdeka, sekarang kita berada di posisi yang ketujuh untuk minggu ini, Sabrina Leanor dengan lagu Selesai.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 6.

0: gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 4.

0: Fansiago Merdeka, itu tadi posisi 4 kita Enau dengan satu lagunya Sesi Potret Duet bersama Ari Lesmana. Baik, kita lanjut saja di Selip Sepelangkah Indonesia Pop untuk mendengarkan posisi yang ketiga.
1: Posisi 3,
0: Raimla Ode, Dunia Yang Nanti.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 2.
5: Sembilan tujuh koma tujuh FM Fansi Agama Merdeka. Yuk lanjut lagi dengan teh hijaunya Tulus di posisi 2.

Agama Merdeka. Sebelum kita mendengarkan lagu di posisi jawara, kita dengar dahulu lagu yang menjadi preview kita untuk minggu ini. Enak oh, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Kemudian Caleb dengan I Found You dan Raisa dengan lagu Bila.

0: Baiklah fans Diagoma Merdeka, setelah kita mendengarkan preview kita, sekarang saatnya kita mendengarkan lagu yang menjadi jawara.
1: Jawara Sleep minggu ini.
0: Tidak asing lagi, dia adalah Roni Parulian. Kali ini menduduki posisi jawara dengan satu lagunya, Waltz Akhir Zaman, yang sekaligus menutup jumpa kita. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

97,7 FM, baiklah Fan Setia Gema Merdeka. Kita lanjut himbauan malam ya. Kalau tadi sudah ada Juicy Lucy dengan lagu Gurun Hujan, kali ini saya mau putarkan sebuah lagu Merpati Putih buat yang lagi beristirahat. Semoga cepat sembuh ya, segala sesuatunya bisa terjadi karena Tuhan punya rencana. Gitu aja. Ini lagu pilihannya, semoga tambah membuat lebih semangat lagi.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Saya akhiri jumpa kita sampai di sini dulu lewat himbauan malam. Terima kasih Fansia sudah setia temani saya dari tadi. Esok lagi lain waktu kesempatan ya. Bila Tuhan masih berkehendak, kita akan sesuai di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. Siu, bye-bye.
1: Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ternyata ada proses styling rambut yang bisa dilakukan sembari mengeringkan rambut setelah keramas. Ini disebut blow rambut. Proses mengeringkan rambut menggunakan hair dryer yang dikombinasikan dengan sisir khusus yang biasanya pakai sisir bulat ya. Jadi tujuannya nggak cuma untuk ngeringin rambut aja, tapi sekalian bikin rambut jadi lebih bervolume dan membentuk ikal pada ujung-ujung rambut kita.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayangku di sini. Buat sayangku di Jalan Pulit Utara Raya 43C. Dengan ucapan, ya.

Putri Markalista adalah penyanyi asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat, luas, dan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol, di mana kemampuan vokalnya berhasil menarik perhatian para juri dan pecinta musik tanah air. Popularitas Rimar semakin meningkat melalui berbagai penampilan dan karya musiknya, termasuk lagu Cinta dan Rahasia, serta sejumlah single yang memperlihatkan kemampuan vokalnya dalam membawakan musik pop dan balada. Dengan perpaduan musik pop, soul, dan balada yang khas, Rimar Kalista berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang dikenal melalui kualitas vokal yang powerful serta penampilan yang penuh penghayatan.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Ketoprak adalah seni pentas drama tradisional suku Jawa yang menggabungkan unsur drama, tari, musik atau gamelan, dan sastra. Kesenian yang berasal dari Jawa Tengah ini biasanya menceritakan kisah sejarah, legenda atau dongeng, serta sering dipentaskan dalam berbagai perayaan atau acara rakyat. Kesenian ini pertama kali lahir di Surakarta atau Solo dan berkembang pesat di daerah Yogyakarta serta wilayah Jawa Tengah lainnya. Pada awal kemunculannya, ketoprak hanya menggunakan iringan tetabuhan lesung atau alat penumbuk padi yang disebut dengan ketoprak lesung. Seiring berjalannya waktu, pertunjukan ini mulai diiringi dengan musik gamelan yang lengkap dengan ketoprak pakem atau klasik menggunakan bahasa Jawa kuno atau Kawi dengan lakon yang berfokus pada cerita keraton dan masa kerajaan. Ketoprak kontemporer menggunakan bahasa Jawa modern dan cerita yang lebih bebas mengikuti perkembangan zaman. Lebih dari sekedar hiburan, ketoprak dulunya berfungsi sebagai media edukasi sejarah Jawa, tata negara, dan penyampaian nilai-nilai spiritual. Dialog yang dibawakan oleh para pemain umumnya mencakup babat tanah Jawa atau kisah-kisah kerajaan masa lalu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansnya Gema Merdeka. Nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat Fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Itje Trisnawati, Stop Pacaran. Yang harus kita stop sekarang ini sih rasa mudah lelah ya, atau mager nih Vanstia. Jangan sampai rasa lelah mengganggu ya, mengganggu yang namanya perayaan 17 Agustus nih Vanstia. Sayang banget ya, kita harus melewatkan yang namanya lomba 17 Agustus, padahal hadiah sudah di depan mata ya, tapi tiba-tiba diganggu sama rasa lelah atau mager. Kalau sudah seperti ini, jangan dibiarkan terus nih Vanstia ya. Selain selain terganggu lombanya ya, aktivitas sehari-hari pun juga menjadi terganggu ya kalau sudah sering merasa mudah lelah nih Vanstia. Tapi sekarang nggak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Vanstia Godeka, waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Kopi Dangdut edisi Minggu, edisi lagu-lagu dangdut lawas ya. Sudah mengajak kita bernostalgia sambil jawar juga ya. Terima kasih Vanstia sudah ikut meramaikan, baik yang sudah meramaikan di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Tapi jangan kemana-mana dulu Vanstia, karena sebentar lagi Gus Aldi bakal lanjut lagi ya di program Tirama, menemani aktivitas pagi Anda. Atau buat Vanstia Godeka yang mau liburan, liburan ke tempat-tempat bersejarah yang mungkin selama ini belum banyak orang tahu ya. Kira-kira di mana ya tempat liburan bersejarah yang mungkin belum pernah Anda kunjungi sama sekali? Sebentar lagi kita bakal bahas ya di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Bisa request juga lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita lanjut lagi di program Tirama. Lagu-lagu hits Indonesia sudah siap menyemangatkan suasana pagi Anda nih Van Setia ya, dengan informasi-informasi menarik juga sudah siap Gus Aldi suguhkan untuk menemani aktivitas pagi Anda sampai jam 9 pagi.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak dosa cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Niji, kau dan aku. Kau dan aku pastinya masih tetap di sini dong ya, di 97,7 FM. Waktunya kita semangatkan kembali suasana pagi ini dengan lagu-lagu hits Indonesia ya. Kalau tadi kita sudah semangatkan dengan kopi dangdut ya, lagu-lagu dangdut yang sudah mengajak kita jobar. Sekarang kita semangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia. Silakan fans Tia yang mau request juga boleh ya, lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda bisa di request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gue selalu ditunggu sampai jam 9 pagi ya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh kak, ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Gigi, 11 Januari. Perasaan baru aja kita memasuki bulan Januari ya, atau tahun baru. Sekarang sudah bulan Agustus aja nih Van Setia. Begitu cepatnya waktu berlalu nih Van Setia ya. Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Januari lagi ya. Bulan Januari tahun 2027. Sudah ada rencana sekarang mau kemana nanti ya? Dalam perayaan tahun baru 2027 ada yang sudah merencanakan mungkin dari sekarang ya, dari jauh-jauh hari. Ada juga sih ya, tapi Van Setia Gawadeka yang merencanakan untuk merayakan 17 Agustus besok ya. Kira-kira Van Setia mau ikut lomba apa? Ada yang ikut lomba lari karung, terus apa lagi ya, makan kerupuk, dan masih banyak lagi ya lomba-lomba yang lainnya. Ini banyak juga ya yang nanyain Gus Aldi ikut lomba apa besok. Kalau Gus Aldi ikut lomba apa ya enaknya ya? Kalau Gus Aldi lombanya lomba gebuk bantal sih biasanya ya, main pukul-pukulan pakai bantal. Kalau yang ini kayaknya seru juga ini ya, siapa yang jatuh berarti dia yang kalah, siapa yang masih tetap bertahan di atas gitu ya, berarti dialah pemenangnya. Ini jadi membawa kita seperti membawa kita kembali ya ke tahun 2000-an. Memang lagi ngetrennya ya lomba yang satu ini ya. Sampai sekarang pun juga masih tetap ada ya lomba yang satu ini, lomba gebuk bantal. Nah, Van Setia Gawadeka yang sudah ikutan untuk jalan sehat ya, sekarang ini memang lagi banyak ya yang ikutan jalan sehat, dan nantinya bakal diundi ya di akhir acara ya. Selamat mengikuti acara jalan sehat aja, atau acara jalan santai ya. Semoga nomor undian Anda yang keluar ya. Tapi kalau misalnya nomor undiannya nggak keluar, yang penting kita dapat sehatnya aja deh ya. Nah, sambil di jalan gitu ya, sambil stay tune di 97,7 FM, pakai radio di handphone, pakai headset, boleh request lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda. Gus Aldi masih tunggu sampai jam 9 pagi. Yang sudah request lagu dari Gita Gutawa, Bukan Permainan, langsung saja untuk Anda.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Piwi Gaskins, Berbagi Cerita. Nah, Gus Aldi juga mau berbagi informasi nih buat fans setia Gema Merdeka, terutama yang sering merasa mudah lelah ya, sering merasa mager, terus pengen lebih semangat lagi, pengen menjadi lelaki full power, bisa banget malahan ya. Caranya gampang, cukup dengan minum Vitalik nih fans setia. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Club 80s Cahaya. Pengen dong ya masa depan kita cerah bercahaya nih Van Setia. Semua juga pengen dong ya masa depan yang lebih baik. Untuk itu kita mulai dari masa muda kita dulu nih Van Setia ya. Kita isi masa muda kita dengan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan positif. Jauhi yang namanya minuman-minuman keras, kemudian rokok, apalagi sampai narkoba nih Van Setia. Harus kita jauhi banget ini ya. Terus kita isi masa muda kita dengan prestasi juga. Selain itu juga jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa informasi yang satu ini, terutama buat generasi berencana nih Van Setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari NPD Sempurnanya Aku. Rencana kita untuk 17-an sudah sempurna ya. Semua sudah kita rencanakan, terus hiasan-hiasannya juga sudah sempurna, sudah indah dan sudah pas banget ya untuk perayaan kemerdekaan besok. Terus alat-alat perlombaan juga sudah siapkan ya, sudah kita susun dengan rapi dan sempurna juga. Terus apa ya yang perlu kita sempurnakan lagi? Kira-kira apa? Ayo, apa yang kurang ini? Semangatnya, mungkin ada yang masih merasa kurang semangat. Tenang, sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menyemangatkan Anda lagi ya. Dan pastinya buat fans setia mereka yang ingin menjadi lelaki full power, bisa banget ya, bisa banget untuk menjadi lelaki full power, terus tubuh yang selalu fit dengan minum Vitalik nih fans setia mereka. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.